0: Ola bin chola me bako bene ola.
1: Mse salif sa kanogo akou yerebe tablo jumanka ni wakati la yin.
0: Bintu ni wati nant mesra kankanye si jamana nyama sola ani ayoro manjanga duni ka kase oyoro inaka gene kujugu sabula lakana tila mogo ye nego bla yoro chamana nga kabini yoro jang ibe ujama doye jamana nyama so kerefe daula makisali selenko atu inye si oyoro dela ani jamana kultike basuri jama faka ifa ika kanka kuma oyoro mina akachebo ya kan oni nye mwaya nofe iko ibora kafo chugo mina bintu makisali kumbena yofu panguru jigi sola jigina nega kenyetan aniduru wati dela sanga damando oko abora selenko keneni kan ayi bora ayito akamubli kono kaboka kanubaka ufo odruki jemane tombe donya ala funa nrema obala kabini makisal bora ayi jamani bede gina kanyesi ama akanubaka u ani apertendon ubeya fo utora kakule atoko de la makisal akamubli sera yoro de la jama gina kanyesi oyoroma lakana tila mwode la bana kuunyo ninyo ni wala sa uka jama ya kabo akamubli na oko de na isirata kanyesi jamana nyema sola ani oyoroma nja atoma na kichuko mina ambu na ambu na ula si alame ba utuka
1: ini chenye fali ula salif saranogo toko mako kuma halisa akaba mako toko mako farafina tomba kwenye nabu jekulu nyemoko Mahmoud Ali Youssouf Tumbe kunu Burkina Faso Fabala aka nyemoko aka nyoko ye senfeni Burkina Faso marabaka jekulu nyemoko ye kuma kela babu chamanka odoye Burkina Faso niton nyinka bara nyoko nyawe politiki ton sigini kukurala politiki keneka aninka kalata ula ben jamana nyinkono nga Burkina Faso marabaka jekulu nyema fananko uya ka aklini ya lanyini kote ka sirasoro kasabuke ton nyinka mankuni aka wale dafabali uye kanyashin farafina jamana uma kerenkerenyala sahel tau oluminu be jatiki wale kulu ka binkani kono ora rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo yi anyini uya fe aka fere jonjon bila sinkan o sirategela orop tomba ya ka dusuma toro jira kunu ka nyeshi nuka tonde flageni ma akabo Burkina Faso kasoro kun jonjon mafo okola ni ndogo kun yinkono orop tomba nyinka kuma lasila ye Burkina Faso uye lasigidin fana wele Bruxelles ka latige nyinkon lagine sisa mekalo wasadin kalata uko wasa bulun sigila omimbe dansigi donotame fanga wasa bulun sente ka fangala onyamakoro dansa kuruma yere de sugandila kake wasadin keme ani binani ni wulum la nyama ye ni wasadin ubetu barala yamfu san duru nata atenema ndumbia kaboko na kiri
2: le wasadin nasi mendaire la ni bisil mila ikani di menkera aja maimuna yomuno bulu ne lagine watatambi wasadin kankrosi di tre aleba lagine kiti bonda ba kur supremo nyama fanaka wasadin kurani lusi alam wasadin asifendo meno anyagira kalabutu nko bara di sedamina la watambi kwa de nale wasadin kuru nyama kurasi wandira na kena doktor dansa kuruma ye mentre ye watatambi wasadin nyama ye kalata membla di do woku simfe wasadin mwa keme ni mwa mwani si nosonale alama seyama wasadin keme animbi uro lani nani tema wasadin tani se inkone ye woluma foifo nal ka sebeda kulumbila na ye fola mem mabilitan nil kanyira ka kusaluru na talla docteur dansali wato ale wasadin bulumbani mmarala butun wasadin kura mel makono nindu sadialu suandika ma mel wato kelal bulu na disi nya folir kelal jamana maranya kan kala u kana fulu suandi mel wato kelal bulu na disi do na jamana la yirwali kono ana la tanye la sabati tenema dumbia kona kri RFI
1: Farafina kile biyan franfe jamana uka je kulu sede ya wuko kanko ministri uka la jire do kuncheda Sierra Leone jamana na uka bara unyeshina kosobe lakana kuma uka kele bulon krenkreni blali sinka karidu sede ya wuko jamana kunchiki uka la jire bulodali ndu Freetown kunu gine bisa wuko marabaka uye latigeta ka uka politiki bara usunsuri ni kapveri surasi uye ni latigeta kapveri marabaka je kulu kelenko ka Guinée Bissau fanga sina Domingo Simon Sprera ka wasa kasola donkon dantegli sebendo kono anika la nini aka labila uko ka verbeka nindu uluka jamana ka politiki na ka kirikola ajana babaro
3: jati bintu Guinée Bissau donate me fanga nyema uka fora oye mariwati ka ver maraba ubulu ukoson ukuyu ka politiki bara usunsuri ni jamana nye nga obemi fale signyo jamana flanu nuka bara ulala tigenta bago ma fin fo okan Guinée Bissau ko kan ko ministre so barakela do koni ko ka politique ko bara osunsori ko korote ko kan bara ofana osunsori la uninyonche donate me fanga nyema uyeni la tiketa Cap Vert maraba jeklu kelenko ka la nyini ko fanga sina Domingo Simoes Pereira ka la blaka bokasola ale rejela kilendo sura